0: jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
7: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
9: Ada permintaan.
8: Oh, ada aliran uang ke pan.
9: Oh, ada permintaan. Pak,
5: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional dan apa itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di muka di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pakistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisi.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan Khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727 ribu per bulan untuk satu 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
16: Ke Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, musuh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
22: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena
2: karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar di pagi hari ini di Suara Warga. Nah, bagaimana terkait dengan perubahan cuaca di daerah Anda? Karena di Kota Sintang kemarin sempat diguyur hujan ya, meskipun tidak lama dan tidak deras begitu ya. Apakah di tempat atau daerah Anda pendengar sudah ada yang turun hujan atau kemarau berkepanjangan? Baik, silakan Anda bisa bergabung di pagi hari ini pendengar di 0565247774.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak

zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Jadi fenomena ini menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Nah, dokter di Puskesmas Dara Juanti, Dr. Yudi mengatakan dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Nah, selain itu tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Nah, belakangan ini kami cukup banyak menemukan anak muda yang mengalami diabetes. Selain itu, ada juga yang mengalami mah kronis. Kondisi ini sangat berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, menurutnya kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif. Daya menjelaskan banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Nah, kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Jadi temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup. Nah, seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultra proses. Nah, Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi. Nah, seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Nah, yang menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan praktek adopsi anak secara ilegal. Nah, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Yuni Rostia, saat rakor bersama KPAI Senin 20 Juli 2026 mengatakan kasus dugaan jaringan perdagangan bayi dan anak yang sempat terungkap di luar kota Pontianak menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Disdukcapil untuk meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun kasus tersebut tidak terjadi di kota Pontianak, bagi kami itu menjadi warning untuk semakin berhati-hati dalam proses penerbitan dokumen kependudukan. Kami berkomitmen mencegah segala bentuk penyalahgunaan dokumen yang dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana perdagangan orang maupun adopsi anak secara ilegal. Nah, menurut Erma, setiap penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP dilakukan melalui proses penelitian dan klarifikasi yang ketat. Penerbitan akta kelahiran tetap berpedoman pada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kami bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan praktek untuk memastikan keabsahan surat keterangan kelahiran. Kolaborasi ini sangat membantu proses verifikasi sehingga dokumen yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan data yang sah. Apabila ditemukan persyaratan atau dokumen yang diragukan keabsahannya, Disdukcapil tidak serta-merta menerbitkan dokumen. Petugas akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW, bahkan melakukan verifikasi lapangan ke alamat pemohon apabila diperlukan. Kalau ada dokumen yang meragukan, kami lakukan klarifikasi berjenjang, mulai dari koordinasi dengan pemerintah wilayah hingga pengecekan langsung ke lapangan. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan data yang diterbitkan benar dan tidak disalahgunakan. Selain memperketat pengawasan, Disdukcapil Kota Pontianak juga terus mengoptimalkan program integrasi layanan kelahiran atau layanan 3-in-1 melalui kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan praktek mandiri. Melalui program tersebut, orang tua yang baru memiliki anak dapat langsung memperoleh 3 dokumen sekaligus dalam 1 kali proses pelayanan, yaitu kartu keluarga terbaru, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Program ini memastikan setiap anak tercatat secara sah sejak lahir dalam sistem administrasi kependudukan. Kami ingin setiap anak langsung memiliki identitas hukum sejak lahir dengan layanan 3-in-1. Masyarakat menjadi lebih mudah mengurus administrasi, sementara negara memiliki data kependudukan yang akurat. Ini juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas. Pendengar, informasi ini kami peroleh dari rri.co.id.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku Yang Sudah Lama Hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku Yang Sudah Lama Hilang diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Sintang pagi ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat, dan

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz,
2: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sintang pagi ini. Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda dan juga Halo RRI ke ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini di Halo RRI, apa saja yang ingin Anda sampaikan di 0565247774. Dan pendengar, objek wisata Panorama Kedah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang ramai dikunjungi masyarakat dan pada setiap akhir pekan. Nah, pihak pengelola terus menambah berbagai fasilitas termasuk penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Pengelola objek wisata Panorama Kedah, Tua Mangasi, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan utama dilakukannya penambahan fasilitas. Selain area swafoto dan tempat bersantai, penginapan disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Halo RRI, silakan pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung mungkin terkait fasilitas jembatan yang rusak, barangkali sudah lama tidak diperbaiki atau apa saja, silakan disampaikan di pagi hari ini. Nah, pendengar, terkait dengan tempat wisata Taman Kedah. Jadi di sini dikatakan pihak pengelola juga terus menjaga kebersihan kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah di sejumlah titik serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar panorama Kedah tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan asri. Nah, untuk meningkatkan pelayanan, pengelola berencana menambah fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, area bermain anak, serta memperluas lahan parkir. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim liburan dan akhir pekan.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal. Sintang pagi ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar untuk di Halo RRI masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Silakan pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247774.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Di Sintang pagi ini pendengar di Halo RRI, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih bagi Anda di pagi hari ini dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, Herlinda, mengucapkan selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar, dan kali ini tentunya di Sinta Menyapa Siang ini ya, bersama saya Yotro, temani Anda di hari Rabu ini tanggal 22 Juli 2026, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Cuaca di Sintang juga sudah sangat terik juga ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Relas panggilan sidang nomor 71/PDT.G/2026/PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71/PDT.G/2026/PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang, Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, ditandatangani dan dicap basah.
1: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Objek wisata Kedaton Punak tingkatkan fasilitas penunjang. Ya, di mana objek wisata panorama Kedah di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan. Pihak pengelola juga terus menambah berbagai fasilitas termasuk juga penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang juga datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Ya, pengelola objek wisata panorama Kedah, Tuah Mengasih, juga mengatakan peningkatan jumlah pengunjung ya dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas selain area swafoto dan tempat bersantai. Penginapan disiapkan juga agar wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang. Ya, menurut pengelola, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang saja, tetapi juga dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memaparkan akhir pekan dan hari libur ya untuk berwisata bersama keluarga ataupun komunitas. Dan pihak pengelola juga terus menjaga kebersihan kawasan wisata yang menyediakan tempat sampah di sejumlah titik serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan upaya tersebut juga dilakukan agar panorama Kedah tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan asri. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Sudah di jam 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat dan kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Di mana informasi ini juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, pekan gawai daya keempat Kabupaten Kabasulu. Ya, di mana pekan gawai daya keempat Kabupaten Kabasulu resmi digelar pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Unca Kapuas Putusibau. Dan pendengar, di mana kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen sekaligus juga upaya melestarikan adat, seni, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat juga akan disuguhkan beragam kegiatan budaya yang menampilkan kekayaan tradisi Dayak. Sejumlah perlombaan tradisional ya turut memeriahkan agenda, diantaranya menyumpit, pangkai gasing, melukis perisai, ketapel, memasak makanan tradisional, menumbuk padi, dan juga menampi. Dan selain itu, panitia juga menggelar ya malam Penta Seni dan Budaya, Lomba Tari Kreasi Dayak, Peragaan Busana Adat Kreasi, Lomba Vokal Solo Lagu Dayak, Lomba Sastra Lisan, serta Pemilihan Bujang Dara Gawai. Berbagai stand pameran juga disiapkan untuk memperkenalkan produk dan potensi budaya lokal kepada masyarakat maupun pengunjung. Ya, mengusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuasulu semakin hebat, penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak keempat diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Kapuasulu kepada khalayak yang lebih luas. Dan Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian juga mengajak masyarakat Kapuasulu untuk bersama-sama mensukseskan pergelaran adat dan budaya ini. Dan ia juga mengatakan, mari kita sukseskan Pekan Gawai Dayak keempat ini dengan hadir dan menyaksikan di Gor Unca Kapuas mulai tanggal 21 hingga 25 Juli 2026. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Ya pendengar FKUB Sintang ya, mengajak masyarakat tetap pertahankan kerukunan. Dan informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Weli Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat juga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Dan dengar itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat dan tetap bersama kami di program Satu Era di Sintang. Nanti pada pukul 11 ya waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: RRI Awards 2025. Apresiasi kepada individu, kelompok, pada pemerintah daerah yang telah menjadi bagian kolaborasi mendukung komunikasi publik.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: Dan pendengar, kita akan segera mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Spacey for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku

0: termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

0: lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul Van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, sudah di jam 11 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan zuhur, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan tentunya masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda di Sintang siang ini. Sudah di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, dan sudah waktunya makan siang juga ya. Jangan lupa untuk makan siang dan tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini.

kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Anda masih mendengarkan program Masa Tua Redisi Intang. Anda mendengar di hari Rabu ini ya, tanggal 22 Juli. Ini ada beberapa peringatan yang memang diperingati ya setiap tanggal 22 Juli. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Di mana tanggal 22 Juli ya diperingati sebagai sejumlah momentum penting di tingkat nasional ataupun internasional, dan peringatan tersebut juga mencakup bidang penegakan hukum, kesehatan, sains, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Dan di Indonesia 22 Juli juga diperingati sebagai Hari Bakti Adiyaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, masyarakat dunia juga memperingati Hari Otak Sedunia, Hari Perkiraan PI, dan juga Hari Beta Glucan Nasional. Dan kita nanti akan membahas, pendengar ya, beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Dan kita mulai dari Hari Bakti Adiyaksa ya, atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Dan di mana hari ini diperingati setiap tanggal 22 Juli sebagai momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan peringatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan adiaksa dalam menegakkan hukum. Dan peringatan tersebut merujuk pada kemandirian Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sejak tanggal 22 Juli 1960 ya. Saat itu Kejaksaan resmi berdiri terpisah dari Departemen Kehakiman. Dan Hari Bakti Adiyaksa ini juga menjadi pengingat sejarah perkembangan Kejaksaan di Indonesia. Dan momentum tersebut juga memperkuat komitmen mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan keadilan. Dan pada tahun 2026 Kejaksaan mengusung tema Jaksa Profesional Berintegritas dan Humanis dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan. Tema tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Dan peringatan Hari Bakti Adiyaksa ini juga biasanya diisi dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia ya. Kegiatan meliputi upacara, bakti sosial, donor darah, penyuluhan hukum, hingga perlombaan. Dan akan lanjut kita bahas peringatan lainnya, pendengar ya, tetap bersama kami di program Masa Tua RRI Sintang.

0: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan kembali kita lanjutkan lagi ya beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Dan selanjutnya ada Hari Otak Sedunia. Jadi tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Dan peringatan tersebut diprakarsai oleh World Federation of Neurology untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan otak. Dan kampanye tersebut juga bertujuan untuk mendorong pencegahan berbagai penyakit neurologis, dan diantaranya ada stroke, demensia, penyakit Parkinson dan gangguan sistem saraf lainnya. Melalui Hari Otak Sedunia, dan masyarakat juga diajak yang menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Ya, langkah tersebut juga meliputi tidur yang cukup, mengelola stres, berolahraga, serta menjaga asupan gizi. Dan tentunya peringatan tersebut juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai kesehatan saraf. Selain itu juga kampanye tersebut memperluas ya akses terhadap edukasi dan layanan neurologi. Dan tentunya pendengar, informasi ini bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dan pendengar, waktu di studio kami sudah di jam 12 ya, lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Hari di Sintang. Jangan lupa juga untuk makan siang ya, sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa sempatkan diri untuk makan siang. Apalagi kadang juga kita lapar tapi bingung aja ya mau makan apa. Dan tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, begitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Ya, pendengar menantikan warta berita siang ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Kehadiran Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Sintang, menggantikan Delvia Mary Budianti Hari Sintolino. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang, menggantikan Delvia Mary Budianti Hari Sintolino. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Gedung PGRI Sintang Senin 20 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Delvia Mary Budianti Hari Sintolino menyampaikan, selama masa kepemimpinannya DWP Kabupaten Sintang telah melaksanakan berbagai program yang menyentuh masyarakat maupun anggota. Delvia berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan berbagai program positif sekaligus membawa DWP Kabupaten Sintang semakin berkembang.
3: Semuanya tidak mungkin bisa terjadi kalau tanpa dukungan dari kawan-kawan semua, dan tentu saja anggota Dharma Wanita begitu luar biasa, Ibu.
2: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Sintang yang baru Nur Hayati Kartius menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah disusun sekaligus memperkuat kebersamaan seluruh anggota. Selain itu, Nur Hayati Kartius juga mengajak seluruh pengurus DWP Kabupaten Sintang untuk menjalin kerjasama selalu kompak dan saling mendukung seluruh program kerja DWP Kabupaten Sintang.
4: Apapun organisasinya, yang kita utamakan adalah kerjasama, saling mendukung. Tidak akan mungkin organisasi itu akan berdiri bagus, akan bekerja bagus hanya kerja satu atau dua orang. Kita kerja tim, apapun itu.
2: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku penasehat DWP Kabupaten Sintang, Kartius menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Sintang terhadap berbagai program yang dijalankan DWP. Selain itu, Kartius juga mendorong pengurus DWP Kabupaten Sintang agar lebih aktif menyusun program kerja yang terencana melalui proposal pengajuan hibah kepada pemerintah daerah. Kartius berharap kepengurusan baru DWP Kabupaten Sintang mampu menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas program kerja, serta terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan kesejahteraan keluarga ASN.
5: Saya selaku sekda tetap dukung program dan nanti pesan saya pengurus setiap tahun bikin proposal yang bagus supaya bisa dapat hibah dari pemerintah, supaya dapat hibah dari APBD. Bisa setiap tahun. Dan nanti ayo semangat. Ya penting nanti pertanggung jawabannya cocok dengan permohonannya.
2: Dengan kepemimpinan yang baru, DWP Kabupaten Sintang diharapkan semakin aktif menghadirkan program-program yang bermanfaat baik bagi para anggotanya maupun masyarakat luas. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan Rencana Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Prioritas Platform Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Melawi Malin dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2025-2026 Senin 20 Juli 2026. Wakil Bupati Melawi juga menyampaikan APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keselarasan antara RKPD dengan KUA dan PPAS menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Melawi dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
7: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah ada sekarang dan itu menghasilkan harusnya bisa.
6: Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
8: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
6: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memindahkan tempat pembuangan sampah atau TPS yang sebelumnya berada di depan Stadion Banding Sintang. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kawasan ruang publik yang lebih bersih, nyaman, dan indah bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan lokasi TPS yang baru tidak jauh dari tempat semula, yakni dipindahkan ke belakang Gedung Kesenian Sintang agar tetap mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, Kartius juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan waktu membuang sampah di TPS. Warga hanya diperbolehkan membuang sampah pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Ketentuan ini diterapkan agar sampah tidak menumpuk sepanjang hari, mengurangi bau tidak sedap, serta memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah. Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut, kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
9: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut, kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Darajuanti, Dr. Yudi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
10: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh, ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat. Istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
9: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan risiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, Penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Wakil Komandan Komando Pelaksana Operasi Korem 121 Alam Penawan Nawai, Kolonel Infanteri Dadang Marzuki, secara resmi membuka kegiatan patroli terkoordinasi atau PATKOR seri 1 tahun 2026 antara Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yonarmet 13 Nanggala dengan 11 RAMD di Raja Malaysia kemarin. Kegiatan patroli koordinasi siri 1 2026 ini dilaksanakan selama 10 hari. Mulai dari tanggal 20 Juli hingga 29 Juli 2026 dan melibatkan unsur pasukan kedua negara yang bertugas menjaga stabilitas keamanan, mencegah pelanggaran batas wilayah, serta memperkuat kerjasama dan hubungan baik antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Tentara Malaysia. Acara pembukaan tersebut berlangsung di PLBN Nanga Badau. Wakil Komandan Komando Pelaksana Operasi Korem 121 Alam Penawan Nawai, Kolonel Infanteri Dadang Marzuki menegaskan bahwa patroli terkoordinasi atau PATKOR merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan kawasan perbatasan serta meningkatkan interoperabilitas kedua angkatan. Kolonel Infanteri Dadang Marzuki menyampaikan bahwa kerjasama lintas batas ini sangat penting dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: FKUB Kabupaten Sintang imbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Sentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu sensitif yang berpotensi merusak sendi persatuan.
12: Saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, Sintang ini rumah besar kita bersama, ciptakan kerukunan, ciptakan kedamaian, supaya segala sesuatu, baik kemajuan, perkembangan, urusan semuanya lancar, mari tingkatkan kerukunan.
11: Selain peran para tokoh, generasi muda dan para pengguna media sosial dihimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsi, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif, kondisi daerah yang aman dan damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Sentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, personel Polsek Menteba melaksanakan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Menteba, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Sukamaju tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kesempatan itu, personel Polsek Menteba memberikan edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar serta menjelaskan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dampak buruk asap terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat. Kapolsek Menteba Ibtu Didi Rianto juga menegaskan bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Ia menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melaporkan kepada Babin Kantipmas atau Polsek Menteba apabila mengetahui adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan metode pembukaan lahan tanpa bakar sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana kebakaran. Kehadiran Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Kehadiran Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Program yang digagas pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Sintang dianggap membuka ruang bagi pelajar untuk mengubah potensi yang dimilikinya menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah seorang peserta kick-off SIC 2026, Franciscus Tio, yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Sintang, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi anak muda yang selama ini memiliki hobi dan kreativitas terpendam tetapi belum tersalurkan. Tio mengaku tertarik mengikuti kompetisi tersebut dengan mengangkat inovasi di bidang makanan dan minuman berbasis potensi lokal. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Kalimantan, khususnya Kabupaten Sintang, dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah.
14: Nah, kemungkinan dari saya sendiri itu lebih di food, yaitu lebih ke minuman seperti kopi ataupun matcha. Karena untuk kopi dan matcha ini banyak penyukanya, terutama di kopi. Mungkin bisa dimix dengan beberapa makanan yang ada di Kalimantan.
13: Sementara itu, Kalista Selsia Putri yang juga siswi SMA Negeri 1 Sintang menilai kompetisi tersebut menjadi langkah yang tepat untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dari generasi muda. Kalista mengaku dirinya juga berencana mengikuti kompetisi tersebut bersama tim. Ia menyebutkan fokus inovasi yang akan dipilihnya adalah makanan berbasis potensi lokal, yaitu daun kedadai yang akan ia kelola menjadi pancake.
15: Kami bakal mengambil dari bidang makanan atau dunia digital ya Kak, tapi yang paling realistis itu di bidang food, makanan. Kayak misalkan kita bisa buat makanan-makanan sehat yang belum pernah ada sebelumnya. Itu ada sirdai sama pancake, itu dari daun kedadai yang dimana makanan itu terbuat dari bahan alam. Bukan hanya buat makanannya tuh enak Kak, tapi juga sehat.
13: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, para pelajar di Sintang berharap semakin banyak program pemerintah yang melibatkan pelajar dan generasi muda supaya dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu mengangkat potensi lokal. Ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Polsek Menteba melaksanakan panen jagung di lahan ketahanan pangan kelompok tani Mitra Sejahtera Kecamatan Menteba, Kabupaten Kapuasulu sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolsek Menteba Didi Rianto juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan kepada kelompok tani. Menurutnya, keberhasilan panen merupakan hasil sinergi Polri bersama dengan pemerintah daerah, TNI, penyuluhan pertanian, pemerintah desa, dinas terkait, dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Yeptro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Masih bersama saya, Yaptro, ya, temani Anda. Dan sudah di jam 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Intan juga di sana. Halo Intan.
1: Halo.
0: Waduh, gimana Intan? Ada kok suaranya. Gimana? Semangat gak Intan?
1: Semangat.
0: Oke, siap. Kita di Pro Dangdut. Nanti kita dangdut bareng ya Intan ya.
1: Iya.
0: Oke. Intan lagi introvert nih gayanya ya. Dan mendengar untuk lagu-lagunya yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita ada lagu Jangan Ragu Nona. Waduh, ini dari Jeffrey Fernando. Terus kita juga ada lagu Lesti ya, Ada Yang Punya. Tiada Duanya dari Imam S. Arifin. Tiada Guna dari Dewi Persik. Gelap Tak Selamanya Gulita dari Asep Irama. Mati Rasa dari Nina Mpo Alpa ya. Kita juga ada lagu Roma Irama, Mutiara Hidupku. Mencintai Tak Dicintai dari Candika Davinka. Bersinar Dalam Jiwa dari Faulida. Dan 24 Karat dari Caca Handika. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, mengawali kebersamaan kita nikmati beberapa lagu berikut ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Intan juga ya di studio bersama kita. Oke, Intan.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Belum. Oke, bentar ya. Oke.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Siang, dengan siapa dan di mana?
2: Mama Alma di Getaknya, Kak.
1: Ya.
0: Mama Alma ya, gimana kabarnya Mama Alma?
2: Alhamdulillah sehat Bang, akang kedua gimana?
0: Sehat.
2: Ya semuanya, agak jauh suaranya ya Bang?
0: Agak jauh ya suaranya ya?
2: Suaranya Bang sama kakak agak jauh. Sekarang, baru kali ini lah jauh, biasanya bagus kok.
0: Sekarang gimana, masih jauh nggak?
2: Alhamdulillah udah bagus Bang.
0: Okay.
2: Lagunya Asep Irama ya Bang ya?
0: Lagunya Asep Irama ya? Oke. Okay.
2: Gimana Bang?
0: Lagunya Asep Irama ya, Gelap ya, Taslam Menjaga Gelita.
2: Oke. Dikasihkan sama Dina sama Leman ya Bang ya. Yang ada di Betang.
0: Oke.
2: Ada Betang Bang di sini ini.
0: Iya kah?
2: Di Sungai Jetak tuh. Kalau enggak salah 12 pintu.
0: Wih.
2: Untuk Amal juga ya, Mai. Dengarkan radio semua dibesarkan kata radionya. Itu ya Bang ya.
0: Oke.
2: Kak, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, ada Mama Alma tadi ya, Intan ya.
1: Iya.
0: Cuaca di Sintang saat ini gimana nih, Tan?
1: Cukup cerah.
0: Cukup cerah. Bukan cukup cerah lagi. Udah sangat cerah ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.

0: Lama berjumpa.
1: Lama mengudara juga.
0: Oke.
1: Apa kabar, Bang Mitro?
0: Kabarnya sehat. Bang Andre, gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat semuanya.
0: Sehat-sehat semuanya. Ya, lagi masih apa-apa nih sekarang?
1: Siapa teman, Bang? Siapa teman situ?
0: Oh, lagi ada Intan.
1: Intan bernama Sari
0: kah? Intan apa nih namanya?
2: Intan Aryawati.
0: Oke. Okay.
1: Salah sebabkan saya ya. Berjanda ya Kak Intan ya?
2: Ya.
1: Salam kenal Kak Intan.
2: Ya, kenal.
1: Dari mana Kak Intan toh?
0: Intan dari mana Intan?
2: Asal sekarang kah?
0: Mm-mm.
2: Asal sekarang dari Simpal 7.
0: Oh, dari Pal 7. Tapi aslinya dari mana Intan?
2: Dari Landak.
0: Intan aslinya dari Landak, agak jauh ya Intan ya?
2: Iya.
1: Dari Landak Pontianak ya?
0: Mm-mm.
1: Oh ya. Saya juga sering di Pontianak tuh.
0: Oh iya. Oke.
1: Saya di seberang sini lah.
0: Mm-mm. Bang Andre, mendengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya... jangan ragu Nona dari Jeffrey Fernando. Ada yang punya dari Lesti. Tiada duanya dari Imam S. Arifin. Tiada guna dari Dewi Persik. Mati rasa dari Nina Mpo. Ya Mpo apa? Mutiara hidupku dari Roma Irama. Mencintai tak dicintai dari Candika Davinka. Bersinar dalam jiwa dari Faulida. Dan 24 karat dari Caca Handika.
1: Dari Roma aja lah.
0: Dari Roma ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh salam-salam siapanya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, salamnya buat Pak Jumira di Lombok ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu di sana dengan keluarnya. Dan supaya dia mengudara terus di Pro 1 RRI Cinta.
0: Mm-hmm.
1: Nah, buat Wanusu juga di Sambang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bu Bilin di Lempah, Suung juga, semua warga di Lempah. Salam dengan Kak Cika juga, dengan Kak Ipit juga, dengan Pak Lampai, Pak Icai juga, dengan Jula Kainui juga.
0: Oke.
1: Okay. Siapa ya, dengan Usu tuh.
0: Nah,
1: semoga mereka warga Lempah sehat semua ya.
0: Amin.
1: Bu Bilin udah masuk?
0: Bu Bilin belum.
1: Sekarang Bu Bilin dapat masuk juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Bu Bilin sehat-sehat juga di sana.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya spesial buat Mama Peggy ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Mama Peggy udah masuk belum?
0: Belum.
1: Mama Peggy itu udah lama menghilang itu, yang udah lama menghilang tuh.
0: Mama Peggy ayo masuk kita.
1: Suara dia. Mungkin radio dia macet mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Ada dulu Bang Mitro ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Oke, okay, terima kasih ada Bang Andre tadi ya yang barusan bergabung. Baru nih dengar suara Bang Andre lagi ya. Oke, okay, Intan, kita terima kembali Intan ya.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan mamanya Rina.
0: Mama Rina di Melawi ya?
3: Iya.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya Mama Rina?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana cuacanya di Melawi?
3: Panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
3: Ya Pro dengan Intan apa kabar?
0: Kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah. Mm-mm. Mau dengar lagu dari Epi Tamala, Mutiara Hidup kah?
0: Epi Tamala, ini lagi tadi playlist nih Epi Tamalanya. Ini ada lagu Jangan Ragu dari Jeffrey Fernando.
3: Ada tadi Mutiara Hidup dari siapa?
0: Mutiara Hidup, oh Mutiara Hidup dari Mutiara Hidupku dari Roma Irama.
3: Dari Bang Haji Roma
0: Yama.
3: Mutiara Hidup kan?
0: Mutiara Hidupku judulnya.
3: Itulah.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya spesial untuk pendengar semuanya, semoga sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Salamnya untuk

0: Yanti sama Mama Alma, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Kak Ju, semoga sehat selalu. Daya Pro sama Intan, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Doa yang sama juga ya buat Mama Rina di Melawi ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Request lagunya Mutiara Hidupku tadi ya, Roma Irama. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada Rakita.
2: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Boman di Penai.
1: Boman di Penai. Gimana ya kabarnya Boman?
3: Baik, puji Tuhan. Mm-mm. Kalau kabar yang bertanya?
1: Puji Tuhan, baik juga Yantan ya.
2: Iya.
3: Apa lagunya?
1: Oke, lagunya mau di yang sudah di request atau yang belum?
3: Yang belum.
1: Yang belum kita ada lagu Jangan Ragu Nona dari Jeffrey Fernando. Ada yang punya dari Lesti. Tiada duanya dari Imam S. Arifin.
3: Tiada dua.
1: Oke, tiada duanya ya. Mm-mm. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
3: Semua pendengar aja. Mm-mm. Bagi Amin itu.
1: Oke.
3: Yo, selamat siang Bang Pro.
1: Selamat siang. Oke, Intan, kita terima satu penelpon lagi ya.
2: Yeah.
1: Ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
1: Bu Bilin di Lempah ya.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya Bu Bilin?
4: Nah, puji Tuhan baik.
1: Mm-mm. Gimana cuaca?
4: Gimana kabarnya?
1: Sehat juga. Gimana cuacanya di Lempah?
4: Apanya?
1: Gimana cuacanya di Lempah?
4: Cuacanya panas pol nih Bang.
1: Panas pol.
4: Iya.
1: Sama ya di Sintang juga, aduh lagi panas pol ya entar ya. Oke, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Apa lagunya? Aku baru bangun tidur nih.
1: Lagunya ya belum di request, Jangan Ragu Nona dari Jeffrey Fernando. Ada yang punya dari Lesti. Tiada Guna dari Dewi Persik. Mati Rasa dari Nina Mpo Alpa. Mencintai Tak Dicintai dari Candika Davinka. Bersinar Dalam Jiwaku dari Faulida. 24 karat dari Caca Handika.
4: Oh, 24 karat itu apanya? Itu ya loh, 24 karat. Ingin dengar gimana lagunya nanti.
1: 24 karat?
4: Iya, okay. Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Baru. Semoga dia sehat selalu. Udah masuk kah dia belum?
1: Siapa?
4: Bang Adi.
1: Bang Adi belum?
4: Belum kah? Semoga dia bisa gabung.
1: Oke. Okay. Nah,
4: salamnya buat Bang Andre tadi di Stau. Semoga dia sehat juga. Sama buat Usu di Samba. Semoga dia bisa gabung.
1: Oke. Okay.
4: Ya buat Bang Yitro sama kawan-kawan di sana. Semoga sehat semuanya ya Bang.
1: Amin.
4: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, Intan, kita dengarkan lagu dulu ya.
2: Yeah.
1: Dan pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau nyanyi bareng dulu ya di atau mau dangdutan bareng dulu. Karena memang ini sudah ada beberapa lagu yang sudah siap kita nikmati ya. Dan bagi Anda juga yang ingin ikutan bergabung silakan, tentunya masih kita tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun, untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dah, Prager masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Yatro dan juga ada Intan. Intan?
2: Ya.
1: Lagu-lagu kita masih ada lagu apa, Intan?
2: Ada 2-4 Karta, Caca Haidika, Jangan Ragu Nona, Javi, Fernando, Ada Yang Punya, Lesti, Tiada Guna, Dewi Persik, Mati Rasa, Nina Mpo Alpa, Mencintai Tak Dicintai, Cantika, Devinca, Bersinar Dalam Jiwa, Paul Lida.
1: Jadi itu tadi lagu 24 karat entah dari Caca Handika. Itu lagu-lagu yang masih bisa Anda request pendengar ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, atau bisa juga lewat WhatsApp kita ya. Ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp. Siang Bang Yatro, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Tiada Duanya, Imam S. Arifin, dari Maneng di Mbaci. Bang, terima kasih. Tadi Manengnya juga sudah kita putarin. Tadi lagunya sudah kita putarin ya, dari Imam S. Arifin. Silakan Pak Yatro yang mau ikutan kembali bergabung ya di Pro Dangdut kita. Dan pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana, Tan?
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Ayuk di Semeluang.
2: Iya.
1: Dengan Ayuk ya.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya, Ayuk?
3: Baik, kabar yang membesarnya gimana?
1: Baik juga.
3: Iya, syukurlah kalau gitu.
1: Gimana cuacanya di Semeluang?
3: Cuaca di sini panas bedengkang.
1: Panas bedengkang.
3: Iya.
1: Sama ya, di Sintang juga tuh lagi panas-panasnya ini cuacanya. Ayuk, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dengar lagu dari Dewi Persik.
1: Dari Dewi Persik, judulnya Tiada Guna ya.
3: Iya.
1: Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
3: Lagunya dikirim untuk Bu Mandi Penai. Dan semua pendengarnya juga. Iya. Selamat siang Gipro dengan apa itu?
1: Intan.
3: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih ada Hayuk tadi ya di Semeluang yang request lagu Tiada Guna dari Dewi Persik. Bagi yang mau ikutan bergabung kembali, mohon di nomor WhatsAppnya jangan ditelepon dulu ya. Karena telepon kita bisa ini ya, silakan bergabung di 0565247774 ya. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung lewat WhatsApp silakan ya. Dan untuk di line telepon silakan kalau ingin nelpon di line telepon kita yang pastinya. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, kita masih ada lagu Jangan Ragu Nona dari Jeffrey Fernando. Ada Yang Punya dari Lesti, Mati Rasa dari Nina Mpo Alpha, Mencintai Tak Dicintai dari Chandika Davinka, Bersinar Dalam Jiwa ya dari Folly. Dan ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
2: Eh, kamu serius nulis itu?
1: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
2: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
1: Ya, paling biasa aja sih.
2: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
1: Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
2: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
3: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu, Kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jelah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di penghujung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Intan juga di sana. Gimana Intan, masih semangat gak Intan?
1: Masih.
0: Masih semangat ya Intan ya. Oke, walaupun memang cuacanya di Sintang saat ini aduh lagi terik-teriknya, dan tentunya tetap semangat bagi Anda pendengar yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini ya. Baik itu yang beraktivitasnya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya, atau mungkin yang sudah menantikan jam-jam pulang kerja gitu kan. Memang jam-jam segini jam-jam nanggung gitu ya, antara kerjaan sudah selesai sama tinggal nunggu waktu pulang kerja gitu ya. Jam-jamnya ngantuk juga. Dan semangat tentunya bagi Anda yang baru memulai aktivitas Anda juga di hari ini pendengar ya, tetap jaga kesehatan. Oke, karena waktu kita juga sudah nanggung juga, sepertinya Yeptro dan Intan harus cukupkan ya untuk Pro Dangdut kita hari ini ya Intan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu tadi lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Oke, sekaligus Yeptro juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang siang ini. Dari jam 10 tadi hingga sekarang ya, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami nanti pada pukul 15 ya, hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Rico Saputra di Sintang sore nanti ya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda, di antaranya Azan Asar kami kumandangkan pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Kemudian kami isi dengan informasi-informasi aktual yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami awali dengan informasi cuaca, pendengar, di mana kondisi cuaca di Sintang saat ini terasa panas namun juga berawan. Dan ini juga menandakan terjadinya musim kemarau sejak beberapa pekan, ya, sudah terjadi 2 pekan kalau tidak salah saya, memasuki 2 pekan, bahkan 3 pekan. Kemarau melanda wilayah Kalimantan Barat, Sintang dan sekitarnya. Hati-hati hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun tempat tinggal kita. Jangan sampai kita lengah, karena sekecil apapun itu bisa menimbulkan masalah-masalah besar, bahkan hal yang fatal bisa terjadi kepada diri kita dan juga keluarga. Ya, seperti halnya bagi para perokok, tentunya jangan membuang puntung rokok di sembarang tempat dan jangan membuang puntung rokok dalam keadaan api yang belum padam. Ya, pastikan apinya telah padam baru Anda membuang puntung rokok. Lalu juga pendengar, Anda yang bepergian meninggalkan tempat dalam waktu yang cukup lama, berhari-hari misalkan, pastikan arus listrik dalam keadaan off begitu ya, atau padam. Lalu juga kompor gas, pastikan semua juga tidak terpasang. Itu hal-hal yang tentunya bisa menjadi catatan dan perhatian kita bersama, sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian akibat kebakaran bisa kita cegah sedini mungkin. Baik, kami hadirkan lagu bernuansa Islami hingga berkumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, pendengar 102,5 MHz kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan kondisi cuaca terkini untuk 14 kecamatan di Kabupaten Sintang dan sekitarnya hari ini Rabu 22 Juli 2026. Ya, pendengar, informasi cuaca yang kami rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Sintang. Untuk hari ini di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, kita mulai dari Kecamatan Sintang dan sekitarnya. Untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian kelembapan udara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk dan sekitarnya, dan Kecamatan Ketungau Hilir dan sekitarnya juga terjadi sama halnya seperti di Sintang dengan perkiraan yaitu akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 derajat hingga 28 derajat Celcius. Kita bergeser ke Kecamatan Ketungau Tengah dan sekitarnya, lalu Kecamatan Ketungau Hulu dan sekitarnya terjadi yaitu berawan. Kondisi cuaca berawan, kelembapan udara 23 hingga 26 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, Kecamatan Serawai dan sekitarnya, yaitu perkiraan cuaca akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kita beralih ke Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, kemudian Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya. Kondisi cuaca yaitu berawan dengan kelembapan udara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya dan Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, perkiraan cuaca yaitu akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Nah, peringkat itulah perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan Rabu 22 Juli 2026.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: That life is going to be easy. You never tell us that you will never struggle. But you promise that you will always be there for us.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat.

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026. Penghargaan tersebut peringat diserahkan usai pelantikan 1.177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu hari ini 22 Juli 2026. Di mana penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Empat penerima Adi Makayasa tersebut ialah yaitu Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer atau AKMIL, Muhammad Rizky Wira Utama Bahaiki putra dari Akademi Angkatan Laut atau AAL. Kemudian yaitu YK Sikel, Bonaventura, Yudairiman, yaitu dari Akademi Angkatan Udara AAU, dan Harindra Arsando Tegar Baja, yaitu dari Akademi Kepolisian atau AKPOL. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik yaitu dari masing-masing akademi, di mana penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademik, kepribadian, mental, jasmani, serta juga kepemimpinan selama menjadi pendidikan, yaitu selama menjalani masa pendidikan. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan kepada para perwira muda agar mengemban amanah dan penuh integritas. Presiden juga menegaskan bahwa jabatan yang disandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga menjaga kehormatan institusi itu sendiri. Presiden pada kesempatan tersebut juga meminta seluruh perwira baru selalu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sumpah yang telah diucapkan dikatakan oleh Presiden menjadi pedoman modal, itu menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebanyak 1.177 perwira yang dilantik terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat dan 229 perwira TNI Angkatan Laut, kemudian 151 perwira TNI Angkatan Udara, dan sebanyak 282 perwira Polri. Informasi ini peringat kami kutip dari laman rri.co.id.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 004, RW 001, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Informasi berikutnya pendengar masih kami kutip dari laman rri.co.id 102,5 MHz. Ya, informasi berikutnya di mana Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 87 TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemberhentian, yaitu penerbitan Kepres, dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung. Penetapan itu juga yaitu telah melalui proses penilaian tim penilai akhir atau TPA. Prasetyo sendiri mengatakan bahwa petikan Kepres tersebut

0: gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak perdagangan orang.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi.
2: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti ditingkatkan. Kalau memang yang mereka sudah punya data.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan di Pontianak mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi. Ini harus menjadi atensi luar biasa dari Presiden Republik Indonesia, dan sebagai kementerian yang baru, ya Kementerian HAM, dalam astacita Presiden kan jelas, yaitu penghormatan terhadap HAM. Maka HAM ini tentu saja adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mulai dari yang dewasa sampai dalam kandungan.
2: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Berikut laporannya.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Menurutnya, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau saat ini baru mencapai sekitar 38.000 peserta, masih di bawah target 60.000 peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan peserta aktif, termasuk mengingatkan peserta yang menunggak iuran melalui layanan pengingat atau SMS reminder. Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan universal coverage.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu, kan saya bilang kan, kalau memang yang mereka sudah punya data, by name, band address, dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu tolong diingatkan. Tolong diingatkan setiap, mungkin setiap bulan, kalau ada bayar, sebelum bayar, diingatkan terus. Pakai SMS reminder atau seperti apa, langsung tekan itu bisa ke semua peserta itu dapat tersebar mengingatkan supaya dia membayar kembali sebenarnya, kan? Itu satu, ya kan? untuk meningkatkan UJJ itu sebenarnya, untuk meningkatkan sampai ke 60 ribu peserta itu, saya bilang kan, mensosialisasikan kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus diberi pengetahuan, pemahaman sebenarnya, bagaimana sebenarnya proses misalnya dari mereka mendaftar sampai nanti mereka menerima santunan itu seperti apa.
5: Aswin berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia optimis dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak, target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai. Tri Putri melaporkan.
0: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Bibo, mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
7: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen ya, stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LPPOM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Pendengar FKUB Kabupaten Sintang imbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu sensitif yang berpotensi merusak sendi persatuan.
9: Saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, Sintang ini rumah besar kita bersama, ciptakan kerukunan, ciptakan kedamaian, supaya segala sesuatu baik kemajuan, perkembangan, urusan semuanya lancar, mari tingkatkan kerukunan.
8: Selain peran para tokoh, generasi muda dan para pengguna media sosial dihimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsi, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif, kondisi daerah yang aman dan damai, damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Senentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Antikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kalimantan Barat terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin diperhitungkan. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari penguatan UMKM hingga pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.
10: Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar Kalimantan Barat semakin kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan. Meski Kalimantan Barat kini semakin diperhitungkan di tingkat nasional, capaian tersebut dinilai harus terus ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, satu di antaranya dengan memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas.
11: Oleh karena itu, transformasi menjadi kunci utama. UMKM harus didorong untuk naik kelas melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital.
10: Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk dikelola secara lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, diantaranya pengembangan wisata berbasis budaya. Selain menjaga kelestarian warisan budaya lokal, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, kuliner, hingga sektor jasa. Melalui kolaborasi antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, diharapkan Kalimantan Barat semakin mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
12: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
13: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah sekarang dan itu menghasilkan, harusnya bisa lah.
12: Lurah Aksaya Versli Piani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
14: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
12: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
15: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut, kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Dara Juanti, Dr. Yudi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
16: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh, ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat. Istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
15: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 15 Politeknik se-Indonesia yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Kontingen Polnet menargetkan mampu menembus 5 besar nasional pada kompetisi yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Sebanyak 60 mahasiswa atlet dan 20 ofisial Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Kontingen Polnep akan mengikuti 13 cabang olahraga dan seni. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Widodo, mengungkapkan, berbekal persiapan hampir 1 tahun, kampusnya menargetkan raihan 24 emas, dan memperbaiki pencapaian pada Porseni sebelumnya yang berhasil menempatkan Polnep di jajaran 10 besar. Sejumlah cabang yang menjadi andalan diantaranya catur, karate, tenis meja, futsal, dan karaoke. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Politeknik Negeri Pontianak di tingkat nasional.
18: Dari olahraga dan seninya, tapi hampir rata kita ikuti dengan target insya Allah di 24 emas. 2 tahun yang lalu kita di Polinema itu dengan 10 emas, yang jelas dalam 10 besar kita masuk, dan mungkin di tahun ini insya Allah kita masuk ke dalam 5 besar. Sehingga kita gak terlalu muluk-muluk, tetapi kita ikut menyemarakkan, dan kita membawa, kita perkenalkan Politeknik itu di kancah nasional, dan juga mempertemukan teman-teman, anak-anak, mahasiswa, dengan mahasiswa yang lainnya ada se-Indonesia.
17: Kontingen Politeknik Negeri Pontianak dijadwalkan berangkat ke Medan pada 23 Juli. Pihak kampus memastikan seluruh atlet tetap dapat mengikuti proses akademik melalui penyesuaian jadwal ujian serta menyiapkan penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi pada ajang nasional tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Baik, selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 23 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 55 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringkat hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau pilpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini pendengar juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% yaitu bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Dan dirinya menyatakan bahwa pembahasan perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian, yaitu agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Dan pendengar, lebih lanjut dirinya menyatakan juga kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk peraturan tarif layak yaitu layanan pengantaran barang menjadi ranah Komdigi. Pemerintah juga akan memperkuat komunikasi lintas kementerian bersama dengan perusahaan aplikator. Tujuannya yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Ya pendengar, informasi temani aktivitas sore Anda. Sedang melakukan rangkaian aktivitas, mungkin salah satunya adalah olahraga yang memang menjadi keinginan, hal yang dilakukan oleh banyak orang. Namun tidak semua orang juga bisa melakukannya karena berbenturan dengan waktu ya. Oke, berikut kami akan bagikan informasi untuk Anda tentang 5 manfaat dari waktu olahraga sore hari. Salah satunya adalah jogging ya. Ya, pendengar, jogging umumnya bisa dilakukan kapan saja, termasuk pada sore hari seperti saat ini, di mana sebuah penelitian menyebutkan bahwa jogging di waktu sore ini memang merupakan waktu yang ideal karena suhu tubuh sedang mencapai puncaknya, sehingga tentu dapat mengurangi resiko terkena cedera. Tidak hanya itu, yaitu ada beragam manfaat jenis olahraga sore, salah satunya jogging yang bisa kita rasakan. Yang pertama, mampu meningkatkan performa olahraga. Sebuah studi yang menyatakan bahwa performa tubuh yaitu akan meningkat di waktu sore, khususnya sekitar pukul 14 sampai dengan pukul 18 sore. Dan hal ini dikenakan seluruh fungsi tubuh, termasuk yaitu fungsi otot, sedang berada di dalam level yang optimal sehingga mampu mengurangi risiko Anda mengalami cedera atau juga kram otot. Tidak hanya itu, jogging di waktu sore hari juga dapat membuat tubuh menyerap lebih banyak oksigen dan efeknya tentu tubuh pun menjadi lebih berenergi, dan tentu Anda juga dapat melakukan jogging secara maksimal. Lalu yang berikutnya, mampu meningkatkan kualitas tidur seseorang. Ya, suatu penelitian juga menyebutkan bahwa melakukan jogging di waktu sore hari rutin yaitu dapat meningkatkan kualitas tidur dan juga tentu membuat kita tidur lebih nyenyak. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gangguan tidur setiap malam, tentu cobalah Anda untuk bisa melakukan waktu jogging di sore hari seperti saat ini.

Tahukah Anda? Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Anda, tulang dalam tubuh kita saling terhubung satu sama lain. Tapi ada satu tulang yang tidak terhubung dengan tulang lainnya. Tulang itu adalah tulang hioid yang berada di dasar lidah dan ditopang oleh otot serta ligamen di bawah dasar tengkorak dan di atas pada tulang rahang. Dengan adanya tulang hioid yang berbentuk U ini, maka memungkinkan manusia untuk berbicara, bernapas, dan menelan. Biasanya tulang hioid ini sangat jarang ditemukan patah. Kalau tulang ini ditemukan patah, maka kemungkinan penyebabnya adalah cekikikan. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saat informasi pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Dengan informasi beredar unggahan di media sosial Facebook bernarasi, yaitu berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari indytimes.com. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoak yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun juga mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Informasi ini pendengar kami kutip dari Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.
1: Informasi dari luar negeri, peringkat di mana ASEAN desak Amerika Serikat dan Iran tahan diri demi perdamaian. ASEAN mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menahan diri di tengah konflik yang kembali memanas di Timur Tengah, di mana seruan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, dilansir dari Anadolu pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini. Dalam komuniket bersama, ASEAN yaitu menyampaikan bahwa keprihatinan atas memburuknya situasi di Timur Tengah, di mana organisasi tersebut menyoroti kembalinya yaitu perumusan antara Amerika Serikat dengan Iran, kembalinya permusuhan antara kedua negara ini tentu menjadi perhatian dunia. Organisasi tersebut juga menilai bahwa eskalasi konflik telah menghambat upaya para mediator serta juga mengurangi peluang penyelesaian melalui dialog dan juga diplomasi. ASEAN menyerukan seluruh pihak yang terlibat untuk menunjukkan pengendalian diri dan juga menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Adapun beberapa poin dalam pertemuan tersebut, ASEAN mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menahan diri serta mengedepankan dialog diplomasi karena eskalasi konflik dinilai menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah. Lalu yang berikutnya, konflik tetap berlanjut meski telah ada MOU yang dimediasi Pakistan dan Amerika Serikat, yaitu melanjutkan serangan militernya, dan juga Iran membalas dengan menyerang aset serta juga pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Lalu yang ketiga, Pakistan dan Qatar terus memediasi kedua pihak melalui proposal yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, kemudian pencabutan blokade pelabuhan Iran, dan juga menghentikan sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Perlukah Anda tidak melakukan prosedur keselamatan yang baik saat memperbaiki jalan adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang perbaikan jalan dilakukan seadanya dan tanpa persiapan yang matang. Misalnya, tidak menyediakan lampu atau rambu peringatan, atau malah menaruh tanah dan pasir di badan jalan. Hal ini kan dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 494 ayat 1, 2, dan 3, serta diancam pidana denda sebesar Rp375.000. Wah, jangan sampai niat baik memperbaiki jalan malah didenda ya.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan satu atau dua kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat sore menjelang petang untuk Anda dimanapun berada. Persiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjemaah di masjid-masjid yang ada di sekitar Anda. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandang azan Maghrib untuk Sintang dan sekitarnya hari ini pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Allah selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki. Ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, "Seandainya aku lakukan demikian dan demikian." Akan tetapi hendaklah kau katakan, "Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi." Karena perkataan "lau" atau "seandainya" dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya kami komandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Katakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat sunnah. Karena itu, luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui salat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muttafaqun Alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan, sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat. Melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu alam. Tati Ummu Azkia.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN yaitu Sudaryono tiba di Gedung Badan Gizi Nasional pada Rabu 22 Juli 2006. Yaitu terpantau rri.co.id. Sudaryono tiba pukul 17:15 waktu Indonesia Barat lengkap dengan setelan jas hitam. Pria yang akrab disapa Sudar itu setibanya di kantor langsung disambut oleh para pejabat BGN secara satu persatu, yaitu berjabat mulai dari wakil hingga deputi menyalaminya. Sudaryono sendiri pun juga memberi senyum hangat kepada awak media yang menyambutnya. Para awak jurnalis pun juga menyapa dengan ramah. Sudaryono langsung memberi sedikit pernyataan bahwa dirinya sudah memberi banyak pernyataan di Istana Negara usai acara pelantikan. Tanpa segan, Sudaryono pun juga mengatakan bahwa dirinya akan langsung bekerja, salah satunya yaitu memimpin rapat. Pihak Humas BGN pun langsung meminta awak media untuk menunggu, dan hal ini dikarenakan Kepala BGN Sudaryono sendiri tengah memimpin jalannya rapat di BGN. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Budi.
1: Oh, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Iran menyatakan, pendengar, Iran menyatakan telah menerima sejumlah usulan dari para mediator untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat, di mana usulan tersebut saat ini masih dalam tahap peninjauan oleh pemerintah Iran. Dilansir dari Anadolu, pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini, Iran juga menegaskan tetap berkomitmen pada penyelesaian melalui jalur diplomasi di tengah berlanjutnya saling serang dengan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan para mediator tengah berupaya untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Baghai sendiri juga mengatakan bahwa para mediator telah menyampaikan sejumlah proposal kepada Iran, namun ia menegaskan Iran belum akan mengungkapkan isi proposal tersebut kepada publik. Ia menegaskan bahwa para diplomat Iran tidak akan meninggalkan tanggung jawab mereka, sementara angkatan bersenjata akan terus menjalankan tugasnya membela negara. Dan ia juga mengatakan bahwa Iran bekerja sama dengan Oman untuk menjaga kedaulatan dan juga mencegah ancaman keamanan di Selat Hormuz. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun yang juga merangkap Republik Afrika Tengah, Agung Cahya Sumirat, resmi memulai masa tugasnya di Republik Afrika, yaitu tepatnya di Republik Afrika Tengah setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Faustin Archangs Toudera, di mana prosesi penyerahan surat kepercayaan berlangsung di Istana Kepresidenan Bagui pada 17 Juli 2026. Presiden Toudera menerima Dubes Agung didampingi oleh Menteri Ekonomi, Perencanaan dan juga Kerjasama Internasional Max Mandaba serta sejumlah pejabat tinggi Republik Afrika Tengah. Sementara itu Dubes Agung didampingi oleh Sekretaris Pertama KBRI yaitu Yaounde Aniditya Aji Pratama. Dan dalam pertemuan tersebut Presiden Toudera menyampaikan apresiasi atas kemajuan pembangunan Indonesia. Dan ia berharap hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara dapat terus diperkuat di berbagai bidang. Presiden Toudera menegaskan bahwa Republik Afrika Tengah ingin membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai negara untuk mendukung pembangunan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. 2. Hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya menghisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: bulan udah lewat. Mana mepet banget lagi sama kendaraan lain. Bahaya kan? Ih.
1: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
0: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
1: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.
2: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai

0: pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
1: Anggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
2: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
4: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
2: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait juga masuk ke mikro.
10: Dan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkaitan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
8: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
21: For already many decades, or some decades, Indonesia has.
22: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
21: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
24: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah dapat diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
1: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
24: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
2: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
24: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, Lacasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
3: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
4: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Para pendengar umat Kristiani beragama Katolik dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik dalam program Mutiara Malam Katolik hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5

Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita seringkali ragu akan ada atau tidaknya masa depan bagi kita. Kita terlalu takut jika masa depan tidak seindah yang kita bayangkan. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan kita sudah dipastikan penuh harapan. Jadi, tidak seharusnya kita ragu-ragu untuk menggapai masa depan kita. Kita perlu untuk berusaha sekeras mungkin, seperti yang dikatakan ayat Alkitab tentang bekerja keras.

Baik pendengar, masih bersama kami dari Lintas Upangurai Pro 1 RRI Sintang menyapa Anda dengan informasi-informasi aktual. Dan kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program rangkaian lagu-lagu rohani Kat

0: Kak Sherlyn jangan tahu, udah naik, udah men, udah apa, udah numpang kudanya.
1: Saya mau sama kaptennya kita berkuda gitu ya, kapten ayo berkuda gitu ya. Oh, hari ini bentar lagi nih ada Ruang Rindu Nasional.
0: Betul.
1: Jadi nanti buat pendengar, gabungnya jangan ke Pro 1, gabungnya tuh harus ke Pro 1 Jakarta, bukan ke Sintang gitu nomornya. Jadi nomornya
0: betul.
1: Nanti ada Best Jam, kamu nggak inget nggak lagu? Mungkin aku bukan
0: pujian. Betul betul, itu sangat apa ya?
1: Fenomena banget kan,
0: benar benar benar benar benar keren keren memang.
1: Hostnya itu ada Isan dan juga Andes.
0: Oke.
1: Okay. Nah, teleponnya nih pendengar, bukan telepon RRI Sintang ya, tapi telepon Jakarta nih. 021-344-1499 atau 0811-7972-7912.
0: Bagus. Wow, banget, asik banget ya bisa ngobrol dengan orang-orang Jakarta dong, bener, dengan artisnya, dengan artis langsung. Wow, keren. Apalagi ayo buruan deh. Ya udah deh, saya serahkan ke Mbak Dewi aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Yesaya 29 ayat yang ke-16. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma 9 ayat 20-21.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan jalannya Cipanggurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kami akan langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Isan dan juga Andes. Tentang tamunya adalah Best Jam.

0: 92 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 101,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin, aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah, pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isanta Rere dan juga...
2: Ada Andia Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokesnya udah jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen nama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kak Sita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kak Sita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kak Alsa.
3: Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kak Sigit.
4: Sama-sama cute kayak main
2: agak kali ini, ya, baru kali ini ya. Ngelihat sedikit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Abang Alvin
3: di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga Kak, aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan.
4: Tapi ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu. Allah.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi, langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Aduh, nggak inget banget ya, Karena udah 32 tahun ya, Kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan, Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh
3: gitu. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah masuk terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case lagi
2: gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
7: ada
2: awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bintang tamunya siapa ini? Bintang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: lagi. Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
3: iya. Ya, makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Ada Oma judul bukunya.
9: Ada.
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay. Okay.
9: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
9: Ya. Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Mantap. Dan salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Heeh.
10: Ya,
2: betul. Ini,
10: saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di belantika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhannya itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu? Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Silakan. Siap.
10: Teh Dinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
10: Omana,
3: iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
10: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
11: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
11: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore. Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Iya.
2: Jadi
11: nggak jadi datangnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disampaikan.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak Ita
11: ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan
3: Bersin. Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Padahal nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era di global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang. Masa kayaknya
4: soal global-globalan.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya. Ada bridging itu ya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram Best Jam Office kan? Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: nama
4: personil
3: BASD-nya.
4: Oh, inisialnya.
3: Siap.
4: Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh,
4: inilah band
3: Best Jam.
4: Begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh, iya.
6: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
6: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh, bisa.
6: Itu lebih enggak make sense
3: loh. Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Cam sampai akhirnya.
13: Itu enggak mungkin teman-teman satu Best Cam.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
13: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh ada waktu God. Umurnya
4: udah
13: 20 ya. Something. 22. Pokoknya
6: beda lebih dari 10 tahun.
13: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Berarti. Oh iya benar.
6: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih. Ya,
4: lu yang mana yang SD-nya apa
3: yang? Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om Mas.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
6: Biografi kah aja?
3: Silakan Bang.
6: Atau ada cerita-cerita?
13: Tadi tentang nasi goreng tadi
6: ya. Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
14: Jadi yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
14: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
13: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
13: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
6: label
13: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi. Masing-masing
13: gitu. Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
13: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya Best ya.
6: Ternyata
3: seru loh.
6: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
13: makanya
6: gitu.
13: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar Best Jam pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu Best Jam itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
6: Pak Hasan, betul.
14: Ini siapanya yang mana?
3: Sama-sama pendengar.
6: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke, kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke. Okay.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
13: Yang lain lo biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm. Gitu kan.
13: siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
4: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam
2: tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @rr

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya atau kayak mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Semuanya tuh semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ngerambul aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Oke. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
0: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
0: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
2: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
0: Iya, selamat malam Ibu Haryanti.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Besyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
0: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
2: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
0: Iya dong.
2: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
2: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
0: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
2: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
0: Ouch.
2: Untuk Mas Andes Saputra juga.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
2: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah,
0: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
0: Langsung
1: saatnya.
0: Dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
0: Dari Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
0: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
0: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
0: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
0: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
0: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
0: Monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
0: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke.
4: Okay. Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
4: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
0: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua-semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini sini?
0: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
0: 32
1: hikmahnya
0: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
0: Iya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
3: Bukan Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang kalau satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
0: Akhirnya
3: itu sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
0: Dan ternyata
1: The Rest is History.
0: Betul.
1: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
0: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa, Jo?
4: Karena aku baru separuhnya.
5: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
0: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
4: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
5: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
4: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
5: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
5: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
6: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
6: Jadi
3: lontaran
6: iseng aja cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
1: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua gitu, dan terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
4: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
3: Kan
1: enggak
3: bilang depan terdekat atau belakang.
1: Iya.
3: Kan?
1: Ya udah.
5: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
4: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke. Okay.
4: Kita berencana.
3: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
3: Belum ada, tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
3: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
5: Siapa ya?
4: Oh, siapa ya?
5: Naikila.
1: Ah, mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
3: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
4: Enggak tahu. Saya orangnya susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
5: Naikila boleh. Naikila. Ya, sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya.
2: Siapa?
1: Oh iya.
2: Dari Kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli
1: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
4: Raisa baru ya. Raiso.
6: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
3: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang, tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
2: itu
3: single
2: tahun lalu
3: di single Hari judulnya Mabar.
1: Oke.
3: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
4: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
4: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
4: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
4: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
4: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
4: Juga Sumba, Sumendap, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvi.
4: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezem?
1: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
3: Negara kita ya.
1: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote.
0: Banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita gitu, keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gua sih enggak down-down amat sih. Jadi gua menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar. Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sering sekali.
0: Oh lagi.
2: Karena dulu personel Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Barakallahu fil umri,
6: doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
8: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Oli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap. Betul.
8: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya, benar juga, e-book.
8: Kepengen teteh sih, tapi yeah. Up to you, Best Jam, begitu ya.
0: Up to you, oke, okay, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Iya. Oke, okay, nice.
8: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiik.
1: Amin.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi satu.
1: Iya Teh.
8: Halo, Best Jam. Thank you. Selamat malam,
0: Bapak. Selamat malam, Teh Dinda
1: di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam,
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang
0: Istan. Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang 1 juta. Apa 1000? Apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Anda. Kak Isan Terore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
9: Terus Mbak Sejam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
9: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
9: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
1: ini. Iya.
0: Makan tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Okay. 1000 peserta.
2: Oke. Okay. 3 aja Mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sampai sama ini
1: ya,
0: Kak Ana ini ya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Ya kan, udah kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus bukan Bujangga, album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best Jam.
2: Oh, oke.
5: Okay.
2: Jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
6: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Pertama tapi
6: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung.
1: Oke, okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official
6: nomor,
1: ya.
6: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk e-book itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi, udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan. Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab.
2: Tentunya.
1: Bung Leman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Oh iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanya ini atau belum ya?
1: Dan udah rencana kemana? Ada rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ya. Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja, aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Dari mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Dari
5: mana?
6: Ayo.
5: Ayo.
6: Ah, sekarang
1: dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Jadi pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor sama bapaknya
1: Sigit. Oke, okay, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
6: Terus kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita nyanyiin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo?
6: Bagus, ya?
2: Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap.
1: Okay.
6: Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon deh, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: Person tetap,
6: gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
6: sampai
1: official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
2: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Ya, mirip-mirip ya. Kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam
2: Friends.
1: Iya. Yes.
6: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
6: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andrea Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Pro 1, lewatkan. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Program satu Radio Republik Indonesia, Sintang yang dipancar luaskan dari lawan kawasan Jalan Jawa. Tadi udah kita lewat ya Ruang Rindu Nasional, ada Best Jam. Wah, keren banget ya. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung melalui Kapuasulu, Sukadau, Sanggau, dan dimanapun berada.

0: Potter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ya, kadang hari-hari melelahkan ya, namun ketika lelah itu bisa kita manage. Maka kelelahan itu juga perlahan akan hilang. Ya, kita masih bersyukur, masih punya kerjaan, masih harus masih bisa kesana kesini gitu ya. Dengan bersyukur itulah kelelahan bisa saja hilang gitu ya. Walaupun mungkin kita harus perlu istirahat dan lain-lain. Ya udah istirahat aja seperti malam-malam begini. Mungkin kalau nggak ada kerjaan yang perlu banget untuk begadang, ya udah tidur aja, istirahat aja gitu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Cipagurai. Hidup ini juga banyak pilihannya ya. Makanya kita harus memilih, memilih untuk bahagia atau memilih menderita. Gak ada yang memilih menderita, kayaknya bener sih, gak ada ya. Maksudnya memilih apapun, memilih itu pasti punya konsekuensi. Ketika kita memilih ingin seperti ini, memilih seperti itu, ada konsekuensinya. Tapi jangan memilih hal yang gak baik ya. Karena ketika Anda memilih hal yang gak baik, misalnya diawali hal yang gak baik kan, masih kesananya gak akan baik. Jadi segala sesuatu awali aja dengan hal baik ya.

Esensi Buku, Pro 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya, di Seretu bersama Anda di hari ini ya. Tentunya di hari Rabu tanggal

22 Juli 2026. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana yang sudah terjadi, yang ada saat ini, terus kita perbaiki dan menjadikan semuanya kebahagiaan, walaupun penuh dengan perjuangan ya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya lama lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Surati bersama Anda di hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Kita akan berjumpa esok pagi melalui frekuensi 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya kembali kami hadir ya, teman-teman Anda, untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 23

0: Bilang Kalimantan Barat, dan juga tentunya bisa Anda ikuti juga pada pukul 7 nanti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan juga akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan hingga nanti pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 102,5 MHz program Satu RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Dan tetap bersama kami pendengar, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam nanti bersama dengan Bapak Ustaz Suryadin SPD dengan tema pagi ini, mengapa doa kita belum dikabulkan. Dan ini nanti bakal live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang ya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka, temukan senyum itu.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Dan kita mulai dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Bapak Ustadz Suryadin SPD dengan tema pagi ini mengapa doa kita belum dikabulkan. Dan sekarang juga kita akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz kita. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Ya, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi. Semoga selalu sehat ya Pak Ustadz ya.
2: Amin, amin, insyaallah.
1: Ya, terima kasih sudah hadir bersama kita di Mutiara Pagi Islam pagi ini. Dan untuk tema kita pagi ini mengapa doa kita belum dikabulkan ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Ya, untuk Pak Ustadz kita persilakan.
2: Oke, terima kasih Bang Yaptrada dan para pendengar dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa ba'd. Para pendengar RRI dalam program Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini dan setelah melaksanakan serangkaian ibadah sholat subuh kita di kesempatan subuh hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti program Mutiara Pagi Islami. Dan senang sekali saya Suryadin bisa menyapa kembali Bapak Ibu para pendengar, dan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di hari ini, baik itu urusan yang sifatnya dunia maupun juga urusan yang sifatnya akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Bang Yaptro yang di studio, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa insyaallah tema kita di kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan mengapa doa kita belum dikabulkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman di studio, tentu setiap kita, setiap manusia itu pasti pernah berdoa. Setiap kita itu pasti pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesembuhan. Atau mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ekonomi kita sulit, dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan rizki. Atau mungkin ketika anak belum berubah, kita memohon hidayah. Ketika kita belum memiliki keturunan, kemudian kita berdoa di siang dan malam yang memohon agar kita diberikan keturunan, bahkan kadang kita berdoa itu ketika berada di tengah-tengah musibah, tidak ada tempat untuk kita kembali melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang sering muncul pertanyaan yang mengusik di dalam hati-hati kita. Mengapa saya sudah lama berdoa, sudah sering berdoa, sudah sering memohon, saya bangun di sepertiga malam, saya berdoa di pagi hari, saya berdoa di siang hari, di sore hari, tapi saya merasa kenapa ya doa saya sepertinya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada juga yang berkata, saya sudah tahajud bertahun-tahun, tapi mengapa juga hidup saya belum berubah? Mungkin juga ada yang mengeluh, saya sudah menangis di dalam sujud, mengapa masalah saya juga belum selesai? Dan tentu pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan baru. Bahkan sejak dahulu, manusia itu telah bertanya-tanya tentang hikmah di balik doa-doa mereka, doa-doa kita, yang merasa jawabannya itu juga belum tampak. Maka sekali lagi di kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama memahami bahwa doa tidak pernah sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara terbaik dalam mengabulkan setiap doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa itu adalah inti ibadah. Mengapa doa disebut ibadah? Karena ketika seorang berdoa, sesungguhnya dia sedang mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, ia mengakui bahwa hanyalah Allah yang maha kaya. Ia mengakui hanya Allah yang mampu memberinya. Orang yang tidak mau berdoa sejatinya sedang menunjukkan kesombongannya. Orang yang tidak mau meminta kepada Tuhannya, orang yang tidak mau meminta kepada Rabbnya, sejatinya dia sedang menunjukkan kesombongannya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Al-Quran Surah Ghafir ayat ke-60. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ayat ini dengan baik-baik. Allah mengatakan, "Mintalah kepadaku." Allah tidak mengatakan, "Mintalah kepada manusia." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengatakan, "Mintalah kepada hartamu." Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ud'uni," berdoalah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai hamba-hambanya, selalu menyayangi hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebutuhan kita? Jawabannya, karena doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti kehambaan. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Fastahudduni ahdikum wa kulukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum wa kulukum 'arin illa man kasawtuhu faskuni aksukum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri petunjuk. Kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku." Dan Allah juga mengatakan, "Kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian. maka mintalah pakaian kepada aku. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan bahwa seluruh kebutuhan manusia, seluruh yang diinginkan manusia, yang dipergunakan oleh manusia, semua itu hanya akan bisa terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak pernah malu, tidak pernah merasa bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan? Maka jawabannya adalah iya. Setiap yang kita minta, setiap yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam bentuk pengkabulan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan gambaran dalam ayat ini bahwa kepastian akan didengarnya, akan diijabahnya setiap doa itu pasti ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bentuk pengabulannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min muslimin yad'u Allah bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda salatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imma ayu'ajjil lahu da'watahu." Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberinya atau akan menyegerakan, akan mengabulkan apa yang dimohonkannya. Kemudian yang kedua, "Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah." Yang kedua, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan cara mengakhirkannya kelak di akhirat, dijadikan sebagai tabungan pahala untuk akhirat. Atau mungkin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa imma ayasrifu anhu min su'i misliha." Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan yang seperti kita minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan keburukan yang serupa atau yang sebanding dengan doa itu. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat mendengar hadis ini, mereka berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu aktsaru." Dan Nabi mengatakan, "Allah lebih banyak lagi memberi." Maka subhanallah, ternyata doa yang kita panjatkan, doa yang kita utarakan itu ya, ternyata tidak ada doa yang hilang, ternyata tidak ada doa yang sia-sia. Kalaupun belum diberikan sekarang, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan yang lebih baik. Kalau tidak diberikan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menyimpannya menjadi pahala yang luar biasa di akhirat. Kalau tidak tampak hasilnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari musibah yang bahkan kita mungkin tidak tahu sama sekali. Karena itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita adalah manusia yang lemah, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika doa kita belum diijabah, jika kita merasa doa kita belum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa kita sudah lelah berdoa tapi tetap saja setiap doa-doa kita itu sepertinya belum terkabulkan, coba lihat, coba renungkan lagi, setidaknya ada 4 penyebab doa kita kenapa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa dan maksiat. Dosa adalah penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mama asabakum min musibatin famimma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dosa bukan hanya mengandung musibah, tetapi juga menghalangi datangnya keberkahan dan terkabulnya doa. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum sibuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sibukkan diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita untuk memantaskan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan setelah mengakui dosanya? Kemudian penyebab yang kedua kenapa doa kita juga belum dikabulkan, boleh jadi makanan dan harta yang kita miliki adalah harta yang haram. Inilah sebab yang sering dilupakan. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiban." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian beliau menceritakan seorang yang melakukan perjalanan jauh, dan ini menjadi kisah yang masyhur, ya, diriwayatkan, ya, dan ini menjadi cerita yang luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan dalam sebuah hadis, "Yamudu yadaih ila sama'i ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bi haramin fa anni yustajab li dhalika." Dikisahkan ketika seorang yang melakukan perjalanan jauh, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb." Namun makanannya makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya? Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini mengunggah hati kita. Bukan karena kurang panjang doanya, bukan karena kurang indah kata-katanya, tetapi karena sumber kehidupan yang tidak halal. Karena itu, mari kita periksa rizki kita. Mari kita periksa apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Mari kita periksa apa yang telah kita berikan kepada anak dan istri kita. Ya, jangan sampai yang kita berikan itu bersumber dari harta yang haram, bersumber dari penghasilan yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu kita untuk berdoa memohon kepadanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyebab yang ketiga kenapa doa-doa kita juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita lalai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun." وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak di antara kita yang membaca doa setelah salat? Berapa banyak di antara kita yang mengangkat tangannya ketika setelah salat tetapi pikirannya sudah ke pasar, pikirannya sudah ke pekerjaan, pikirannya sudah pada telepon genggamnya, atau bahkan pikirannya sudah kepada urusan dunia yang lain. Lisannya bergerak tetapi hatinya tidak hadir. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat hati sebelum mendengarkan lisan. Olehnya itu pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyuan. Ya, hadirkan rasa butuh. Ya. Hadirkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan penuh bahwa hanya Dia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan setiap doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyebab yang keempat mengapa doa kita juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergesa-gesa ingin dikabulkan. Dan inilah penyakit yang paling banyak menimpa manusia di zaman ini. Inilah penyakit yang banyak menimpa kita saat ini. Ingin semuanya serba instan, ingin semuanya serba cepat, padahal Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqul, "Da'awtu falam yustajab li." Doa salah seorang di antara kalian akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan berkata, "Aku sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan." Ya, sehingga kadang kita mendengar kalimat, "Saya sudah capek berdoa, saya sudah capek meminta, ya. Saya sudah capek memohon kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan kalimat ini harus senantiasa dilawan. Tidak pantas bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya, mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa memohon keturunan. Nabi Zakaria memohon keturunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala hingga usianya lanjut. Tetapi Nabi Zakaria tidak pernah berhenti. Nabi Zakaria selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kembali doanya Nabi Zakaria. "Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin." Ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, "Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkau sebaik-baik pewaris." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dengan menganugerahkan Nabi Yahya, padahal secara manusiawi harapan itu hampir mustahil. Maka pelajarannya pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterlambatan menurut kita bukanlah keterlambatan menurut Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu terbaik dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memilih saat untuk mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulan doa kita, ya, setelah kita memahami bahwa ada beberapa sebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, maka sekarang mari kita renungkan suatu kenyataan yang seringkali mungkin kita tidak pahami. Ada doa yang bukan tidak dikabulkan, tetapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita tentu menyukai sesuatu yang serba cepat. Ketika berdoa hari ini, kita pengen, ya, kita berharap ya, besok ya sudah menjadi kenyataan. Ketika kita berikhtiar sebulan, kita berharap hasilnya langsung terlihat. Namun Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya dengan kesabaran. Seringkali kita berkata, "Ya Allah, mengapa engkau belum mengabulkan doaku?" Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bukan aku tidak mengabulkan. Aku sedang menyiapkan waktu yang paling baik bagimu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa keterlambatan menurut kita belum tentu merupakan keburukan. Bisa jadi justru itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Ayub alaihi salam sabar di dalam setiap ujian? Beliau seorang nabi, seorang yang kaya, memiliki keluarga, kesehatan dan kedudukan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan hartanya, dengan wafatnya anak-anaknya dan penyakit yang sangat lama. Dan para ulama menyebutkan bahwa ujian itu berlangsung bertahun-tahun. Namun meski demikian, Nabi Ayub tidak pernah berputus asa, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdoa, doanya sangat lembut dan Allah mengabadikan doanya. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan dalam Quran surah Al-Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbuhu atau wa idnada rabbahu anni masanni yadurra wa anta arhamur rahimin. Lihatlah doa Nabi Ayub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Nabi Ayub mengatakan, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Lihat bagaimana Nabi Ayub tidak berkata, "Ya Allah, sembuhkan aku sekarang juga." Beliau hanya mengaduhkan keadaannya dan memuji rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, serta kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya jangan pernah mengukur kemungkinan dengan logika manusia. Jika Allah telah berkehendak, ya, jika kita telah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah setiap doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah lain, ya, seperti Nabi Ya'qub, ya, yang beliau kehilangan putranya. Nabi Yunus yang berada, ya, di tiga kegelapan misalkan. Dan semua para nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada manusia yang mampu menolong melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berputus asa di dalam meminta, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mungkin menunda doa kita karena Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Allah mungkin menunda doa kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat kita. Allah mungkin menunda doa kita karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Allah mungkin menunda doa kita karena Allah ingin kita semakin dekat kepadanya. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengetuk pintu langit. Pintu manusia mungkin tertutup. Pintu manusia mungkin tidak pernah, ya, dibukakan. Tetapi ingat, pintu Allah tidak pernah tertutup bagi hambanya yang datang dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang pertama, ketika kita hendak berdoa, ya, hendaklah memulai doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda'u bitahmidillah wa sana'i 'alayhi, thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'da bima syaa." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya, kemudian bersolawat kepada Nabi, lalu berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Maka pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, apakah ketika kita berdoa, kita awali doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Kemudian yang kedua, yakinlah Allah akan mengabulkannya. Karena Rasul mengatakan, ya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan. Maka jangan pernah berdoa sambil berkata dalam hati, "Mungkin Allah tidak akan mengabulkan." Seorang mukmin harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dari adab kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Karena doa itu adalah ibadah yang memerlukan ketekunan, maka teruslah berdoa meskipun jawaban Allah belum tampak. Dan ingatlah, Allah mencintai hamba-hambanya yang terus bergantung kepadanya. Dan ingat, berdoa bukan hanya tentang seberapa sering kita berdoa, melainkan juga kita harus memperhatikan waktu-waktu kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita memperbanyak doa, ya, di sepertiga malam terakhir, ketika kita bangun tahajud, ketika kita bangun sholat lail, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, berdoa misalkan ketika antara azan dan iqamah, ya, karena itu tidak akan ditolak. Nabi yang mengatakan, "Adu'a'u bainal adhanain wal iqamah la yuraddu." Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Ya, olehnya itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berputus asa kalaulah doa-doa kita kita merasa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, mungkin bisa kami sampaikan di kesempatan Mutiara Pagi Islami di kesempatan subuh hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, ya, menambah keimanan di hati-hati kita, dan semoga menjadi wasilah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, kami kembalikan, ya, kepada Bang siapa tadi namanya? Lupa, Bang. Kami kembalikan kepada Bang Yaptro. Ya.
0: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Bisa, ya?
4: Oke,
2: silakan. Oke. Bang Yaptro dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri sesi di pagi hari ini, ya, kami berpesan kepada kita semua, mari terus kita memperbaiki diri, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga, ya, kehalalan rezeki, dan tentu memperbaiki salat kita dan memperbanyak amal saleh kita. Dan yakinlah tidak ada satupun doa yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila belum dikabulkan hari ini, bisa jadi Allah menyimpannya untuk hari esok yang lebih baik. Ya, apabila belum diberikan di dunia, Allah telah menyimpan balasan yang jauh lebih besar di akhirat kelak. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya. Kami akhiri billahi wasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ya baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yap Traya, temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini pendengar. Menantikan warta berita pagi ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sinta.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Binjai sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang sudah bebas buang air besar sekarang.
3: Sehingga Kepuas Hulu menjadi kabupaten yang berbudaya dalam keberagaman.

0: Dari kawasan Jalan Yosewang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kecamatan Binjai Hulu merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi Open Defecation Free atau ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Pekan Gawe Dayak atau PGD keempat Kabupaten Kabuas Hulu resmi digelar. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang di akhir bulan Juli ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi lahan dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sintang Syahbudin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya resiko terjadinya karhutla, sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain potensi karhutla, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
2: Dan untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Kami mengimbau para sobat agar selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. BMKG selalu mengimbau juga masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana, namun dalam ini harus selalu waspada.
1: BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini.

0: Saka Nyauk sudah berani untuk mendeklarasikan diri untuk tiga pilar sanitasi berbasis masyarakat, yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Hadir pada kegiatan tersebut, Rosa Trivina, Kadis Kesehatan, perwakilan OPD, Margareta Siregar, Project Manager Wahana Visi Indonesia untuk wilayah Sinta Melawi, Kepala Puskesmas Spauk, Camat Spauk, Kades Kenyauk, dan juga masyarakat. Kecamatan Binjai Hulu merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi Open Defecation Free atau ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang telah berhasil melaksanakan deklarasi Open Defecation Free ODF pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan 11 desa di kecamatan ini telah melaksanakan deklarasi ODF. Kecamatan ini merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Kartius menjelaskan keberhasilan deklarasi ODF di Kecamatan Binjai Hulu merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
2: Nah, karena tidak banyak lagi tugas kita mendorong, memicu mereka. Itu tugas dari Puskesmas, memicu. Pemicuan ada di Puskesmas. Memicu, mendorong masyarakat untuk membangun WC-nya. Ya. Masa gak hidup di kota, tidak punya jabat? Terlalu lah. Punya auto, punya motor, punya rumah besar-besar, tidak punya WC, tidak akan patut kan. Binjai sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Semua desa, semua rumahnya sudah punya jabat. Tantangan terbesar memang bagi Anda di kelurahan yang ada di pinggir sungai besar. Karena masih banyak orang yang buang air besarnya di jamban. Itu masalahnya.
1: Kartius menambahkan, deklarasi ODF bukanlah akhir dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi, melainkan menjadi awal untuk menjaga komitmen bersama agar status tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada desa agar fasilitas sanitasi yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas tempat terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga budaya hidup sehat dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Polres Melawi dengan mengedepankan humanis melaksanakan pengamanan aksi masyarakat yang menyampaikan orasi tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Kabupaten Melawi di kantor Bupati Melawi pada hari Senin 20 Juli 2026. Pengamanan melibatkan 100 personel dipimpin Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon didampingi Wakapolres Kompol Aang Permana, Kepala Kesbangpol, Linmas, personel Polres Melawi, Polsek Nangapino, Satpol PP, dan Damkar Pemkab Melawi. Kapolres menjelaskan kedatangan Serikat Petani Indonesia ke kantor Bupati Melawi untuk menyampaikan tentang permasalahan lahan dengan masyarakat serta dengan perusahaan dan lahan masyarakat bersama pemerintah. Kapolres menambahkan seluruh rangkaian orasi berjalan tertib, aman, dan lancar.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan. Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan agenda

0: Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL yang akan digelar bersama Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Kurniawan menjelaskan, dalam festival tersebut akan digelar tiga agenda utama, yakni Business Matching Forum yang akan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan calon investor dan mitra bisnis, kemudian kegiatan telusur lapangan untuk memperkenalkan langsung potensi unggulan Kabupaten Sintang kepada para tamu, serta festival ruang publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kurniawan menambahkan, untuk kegiatan telusur, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan tiga destinasi unggulan yang dapat dipilih nantinya, yakni Desa Wisata Ensait Panjang, Kawasan Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir, serta Desa Ansok di Kecamatan Tempunak yang dikenal sebagai sentra penghasil kopi.
1: Pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang, kita akan menjadi tuan rumah Festival Lestari. Ada tiga tuan rumahnya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Yang menjadi koordinatornya adalah Sintang karena berada di tengah-tengah, dan itu akan dihadiri oleh Mendagri rencananya, dan 9 kabupaten peserta LTKL, dan berbagai mitra dari luar negeri termasuk dari Brazil.
0: Melalui penyelenggaraan Festival Lestari 2026 diharapkan potensi produk unggulan daerah berbasis alam, sektor pariwisata hingga peluang investasi dapat semakin dikenal luas. Festival Lestari juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas kerjasama, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai daerah yang konsisten, mengembangkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dan Kola Koptrem 121 Alam Penawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi bersama Panglima 3 Brigade TMD TTDM Brigjen Khairuddin bin Zakaria membuka kegiatan rapat unit Commanders Meeting seri 1 tahun 2026 di MK 3 Brigade Kuching Sarawak, Malaysia, Selasa 21 Juli 2026. Rapat ini melibatkan seluruh pejabat dari delegasi TNI AD yakni Korem 121 Alam Penawai dan pejabat dari delegasi TDM yakni MK 3 Brigade yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Dan Kola Kopsrem 121 Alam Penawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan tujuan rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan merancang kegiatan operasi bersama antara Kola Kopsrem 121 Alam Penawai dengan 3 Brigade TDM yang bersama-sama memiliki pasukan untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan darat RI Malaysia, Kalimantan Barat, dan Sarawak. Meskipun pelaksanaan kerjasama ini telah berlangsung cukup lama dan telah disepakati, namun diperlukan adanya evaluasi dan penyempurnaan dalam suasana persahabatan. Pekan Gawai Dayak atau PGD keempat Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar. Ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Pekan Gawai Dayak atau PGD keempat Kabupaten Kapuas Hulu tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Dian, dalam video promosi Pekan Gawai Dayak keempat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gawai Dayak merupakan wadah untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Dayak, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Bupati mengatakan, pelaksanaan Pekan Gawai Dayak diharapkan dapat memperkuat identitas Kapuas Hulu sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di tengah keberagaman. Selain itu, kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor pariwisata serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM yang turut terlibat selama pelaksanaan acara.
4: Semoga Pekan Gawai Dayak keempat ini dapat menjadi wadah untuk melestarikan adat dan budaya sehingga Kapuas Hulu menjadi kabupaten yang berbudaya dalam keberagaman serta mendorong kemajuan pariwisata dan meningkatkan ekonomi kreatif di Kapuas Hulu.
3: Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuasulu berlangsung pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putu Sibau. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat dapat menyaksikan berbagai kegiatan, mulai dari pentas seni dan budaya, perlombaan tradisional, stan pameran yang menampilkan beragam potensi lokal, hingga pemilihan bujang dara gawai. Menyusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuasulu semakin hebat. Penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak keempat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kapuasulu. Dina Triana melaporkan.
2: Personel Polres Kapuasulu melaksanakan pengamanan logistik hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak tahun 2026 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan dipimpin oleh Padal Pengamanan Ibda Nardiandus bersama 4 personel lainnya. Ibda Nardiandus juga mengatakan kegiatan pengamanan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh logistik hasil Pilkades tetap dalam kondisi aman hingga memasuki tahap berikutnya. Selain itu, kehadiran personel Polres Kapuasulu juga merupakan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kantipas seperti tindak pidana konvensional, pencurian, teror, maupun sabotase, sehingga seluruh proses penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kapuasulu dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Warga Sintang merespon positif atas dibangunnya rumah pemulihan sampah atau bank sampah Kelurahan Aksaya Sintang. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan warga. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Warga Sintang merespon positif upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Aksaya Sintang yang membangun rumah pemulihan sampah atau bank sampah. Program tersebut dapat dilakukan oleh kelurahan lain dan juga desa yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut warga Sintang Warni, masyarakat merasa program ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan ekonomi bagi warga. Warga sangat antusias karena diantaranya jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat dijual serta menghasilkan uang.
6: Kayak botol ke kampung dan balik lagi, itu saya simpan di mobil, saya kumpulin, saya kemas rapi, buka saya jual.
5: Ia menuturkan dengan adanya bank sampah tersebut merasa lebih peduli dan tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Warga juga mulai terbiasa memilah sampah langsung dari rumah tangga seperti sampah organik untuk kompos. Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Bank sampah Aksaya di TPS Kelurahan Aksaya, mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian menjualnya sesuai dengan jenis dan beratnya.
7: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
5: Menurutnya, selain memperoleh tambahan penghasilan, kebiasaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Dan saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang pada hari Kamis 23 Juli 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Kecamatan Binjai Hulu merupakan kecamatan pertama sudah deklarasikan Open Defecation Free atau ODF tingkat kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Pekan Gawai Dayak atau PGD keempat Kabupaten Kapuasulu resmi digelar. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yaptro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Nostalgia bersama dari miliknya Serina featuring Derby Romero ya. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sinta, dan tentunya selalu bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami. Dan masih bersama saya Yaptro, pendengar ya, teman ya Anda, menyapa Anda di Sinta pagi ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan ikuti kabar dari Kalbar atau KDK ya, berjaringan Korwil 9 ya, Kalimantan Barat, bersama dengan RRI Pontianak dan juga Intikong, Sambas dan juga Sanggau ya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ada ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan atau menyaksikan kami secara langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini dari daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan langsung saja Andre sapa di pagi hari ini rekan-rekan semuanya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, selamat pagi Andre.
4: Baik, dan Andre sapa untuk di Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Yeptro. Selamat pagi.
5: Selamat pagi rekan Andre dan teman-teman semuanya ya. Di pagi ini di Sintang memang cuacanya sudah cukup cerah juga. Tadi sempat kebangun juga di jam 1 kurang lebih 40 menit gitu ya. Tadi juga sempat hujan walaupun intensitasnya sedang ya, tapi sekarang juga sudah mulai cerah. Dan untuk aktivitas sendiri di Sintang sudah ramai lancar juga Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yeptro. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
6: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Entikong ya, pada pagi hari ini rekan Andre, ini tampak masih berkabut ya. Ini nggak bisa nih membedakan apakah kabutnya dari uap air atau kabut dari ini ya, asap ya. Ini kayaknya beda-beda tipis nih. Kemudian sepanjang malam kemarin di wilayah perbatasan ini sangat cerah sekali. Dan beberapa hari belakangan juga di wilayah perbatasan ini belum ada turun hujan dengan intensitas yang begitu lebat ya. Mungkin ada turun hujan tapi intensitasnya ringan begitu. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Andre di wilayah perbatasan tampak masih lengang.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
7: Selamat pagi Andre.
4: Baik, kalau di Sanggau bagaimana Dini?
7: Di Sanggau pagi hari ini cerah ya, walaupun memang asap juga nih lumayan udah agak tebal ya. Kemarin sore juga tebal juga nih ya asapnya. Jadi sorenya itu kayak sunsetnya bagus aja gitu ya melihat mataharinya. Nah kalau untuk arus lalu lintas ini pagi hari ini cukup lancar nih Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
8: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Ya, kalau untuk di Sambas saat ini juga terpantau sangat cukup cerah sekali ya di pagi hari ini. Lalu lintas juga ramai lancar Andre.
4: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas ya untuk gambarannya di pagi hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri, pendengar dan juga rekan-rekan, ini terpantau cukup cerah untuk di pagi hari ini gitu ya. Walaupun memang aroma asap masih terasa gitu ya untuk menjelang malam gitu ya. Atau mungkin kalau di siang hari keluar gitu ya untuk beberapa waktu ini. Dan kalau untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini sudah mulai tampak aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menegaskan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Dan kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Dan tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM, Martinus Gabriel Goa di Pontianak mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dan di sini bisa disampaikan juga bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah agar penanganan kasus perdagangan orang ini lebih efektif dan juga terintegrasi. Dan selain itu, Martinus juga menambahkan bahwa Kementerian HAM juga akan mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kemudian aparat penegak hukum, kementerian dan juga lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Di mana menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang itu terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Oleh karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan juga penanganan TPPO. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan kita bergeser kita ke Sambas. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan laka lantas mobil plat merah di Teluk Keramat di Sambas ini terekam CCTV. Seperti apa informasinya, Echa? Silakan.
8: Baik, kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil dinas berplat merah terekam kamera CCTV di Jalan Raya Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 14.35 menit ya waktu Indonesia Barat, saat kondisi cuaca sedang hujan dan lintasan jalan juga dalam keadaan basah. Nah, berdasarkan rekaman CCTV hingga keterangan saksi di lokasi kejadian, kendaraan dinas berwarna hitam ini pendengar diduga hilang kendali akibat pengemudi yang mengantuk. Nah, mobil ini sempat membanting setir ke arah bahu jalan hingga akhirnya menabrak fondasi tiang listrik sampai tumbang ke tengah jalan. Nah, saksi kejadian Hardina Nurtanti ini menceritakan detik-detik menegangkan usai suara benturan keras itu terjadi. Dirinya melihat ada orang-orang di dalam mobil yang melambaikan tangan yang seperti mau membuka pintu, dan melihat kondisi tersebut dan jalan kala itu masih dalam keadaan sepi, dirinya langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk menolong para penumpang. Dan seperti kita kutip ya pernyataannya juga melalui Tribun, tak lama setelah itu warga juga turut berdatangan bergotong royong mengevakuasi setidaknya ada 5 korban penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tersebut, yaitu terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dan kerusakan kendaraan juga terlihat cukup parah ya, hingga hantaman ke tiang listrik ini juga menggeser struktur jembatan dan gorong-gorong di halaman rumah warga. Rekaman CCTV yang beredar juga sempat menggemparkan ya warga di wilayah Kabupaten Sambas, walaupun ya mobil ini sebelumnya juga mengalami kerusakan parah seperti di bagian depan dan juga diantaranya penumpang rombongan dinas dari diketahui dinas kehutanan ini dipastikan dalam keadaan selamat dan korban tidak mengalami luka yang serius ataupun patah tulang. Dan kejadian ini juga menjadi himbauan penting bagi para pengendara semuanya agar ya selalu beristirahat, berhati-hati kalau misalnya mengantuk akan lebih baik menepi atau beristirahat terlebih dahulu sebelum mengemudi. Andre.
4: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas terkait dengan hal tersebut. Dan memang ya, jangan sampai ketika dalam keadaan ngantuk kita berkendara gitu ya. Kalau bisa tadi seperti disampaikan Echa juga gitu ya, untuk istirahat sejenak ya Echa ya. Oke, takutnya terjadi microsleep dan itu fatal akibatnya. Dan sekali lagi terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Sanggau targetkan 60 ribu pekerja rentan dapat jaminan perlindungan kerja. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
7: Ya baik Andre, ini Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katip yang mengungkapkan saat ini sekitar 38 ribu pekerja rentan di Kabupaten Sanggau itu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, dan sedangkan target peserta aktif ya diupayakan dapat mencapai 60 ribu pekerja rentan, dan dikatakan Sekda Aswin ya, kelompok pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah ini tidak menentu dan tidak memiliki perlindungan jaminan sosial sangat rawan terhadap resiko sosial ekonomi. Dan resiko itu seperti kecelakaan kerja, sakit ataupun kehilangan mata pencarian ya, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan untuk meningkatkan UJJ atau upah yang dilaporkan upah jelas ya sampai kepada target 60 ribu peserta, dan BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat Sanggau, karena menurutnya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kerja. Andre.
4: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sanggau minta BPJS Ketenagakerjaan gencarkan sosialisasi hingga desa. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
6: Oke, benar sekali rekan Andre, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Aswin Khatib, meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa. Tentunya agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepesertaan pekerja rentan. Ia menilai sosialisasi yang belum optimal ini membuat sebagian masyarakat ragu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Andrea dan juga rekan-rekan, Aswin juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga harus aktif turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain memperkuat sosialisasi, Aswin juga mendorong pembentukan agen perisai di seluruh desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keberadaan agen tersebut dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat mengenai prosedur, manfaat hingga pelayanan BPJS. Maksud kami hingga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sekda Sanggau menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memberikan stimulus pembayaran iuran bagi pekerja rentan dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya mendorong kepesertaan. Ia berharap bukti nyata penyaluran santunan kepada peserta menjadi sarana edukasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang bersedia menjadi peserta aktif. Andre.
4: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan FKUB Sintang mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan kerukunan. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
5: Ya, baik Andre, Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang ya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di Bumi Senentang Sintang. Ya, Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Weli Kinsi mengatakan keberagaman ya suku, agama dan budaya di Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan sosial yang memang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjaga garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan peneduh, peran para pemimpin umat sangat krusial juga dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan. Andre.
4: Terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Dua, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Mia lo, kuzemwa. Bismillah.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kira ini salah balik nek TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Nanya gua apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali mendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita bergeser terlebih dahulu. Kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan pelaksanaan Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu kembali digelar. Silakan ya, Pro. Laporan Anda.
1: Ya, rekan Andre, Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar ya pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putus Sibau, di mana kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen sekaligus juga upaya melestarikan adat, seni, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan beragam kegiatan budaya yang juga menampilkan kekayaan tradisi Dayak. Ya, sejumlah perlombaan tradisional turut memeriahkan agenda, diantaranya menyumpit, panggagasing, melukis perisai, ketapel, memasak makanan tradisional, menumbuk padi, dan juga menampi. Ya, selain itu, panitia juga menggelar malam pentas seni dan budaya, lomba tari kreasi Dayak, peragaan busana adat kreasi, lomba vokal solo lagu Dayak, lomba sastra lisan, serta pemilihan bujang dara gawai. Berbagai stan pameran juga disiapkan ya untuk memperkenalkan produk dan potensi budaya lokal kepada masyarakat ataupun pengunjung. Yang mengusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuas Hulu semakin hebat, penyelenggaraan Pekan Gawai Daya keempat juga diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kapuas Hulu kepada khalayak yang lebih luas. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang Yeptro, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Disnaker Trans Sanggau perkuat perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Silakan, Faisal.
2: Oke, rekan Andre, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, realisasi kepesertaan pekerja rentan baru mencapai 13.101 orang atau 66,78% dari target 19.619 peserta, sehingga masih terdapat kekurangan 6.518 peserta. Pendengar juga pemirsa, yang menjelaskan kepesertaan pekerja rentan tersebar di 15 kecamatan dan 163 desa. Para pekerja didaftarkan pada dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja JKK dan Jaminan Kematian atau JKM, sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kerja. Andre dan juga rekan-rekan, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Langkah tersebut diantaranya melalui pendataan ulang pekerja rentan, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia berharap target kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sanggau dapat terus meningkat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrim di daerah Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikom, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan waspada DBD. Polisi lakukan fogging di Tayan Hilir. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Oke, Andre, ini kasus DBD yang masih mengancam kesehatan masyarakat yang mendorong aparat kepolisian di Tayan Hilir di Kabupaten Sanggau bersama tenaga kesehatan ini meningkatkan upaya pencegahan. Polsek Tayan Hilir bersama Dinas Kesehatan melaksanakan fogging komplek pemukiman warga di Dusun Beginjan, ya, Desa Beginjan di Kecamatan Tayan Hilir sebagai langkah memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto, ini mengungkapkan kegiatan fogging dilaksanakan setelah adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran DBD di lingkungan pemukiman warga dengan status daerah endemik. Pengasapan juga difokuskan pada kawasan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, ya. Ini penyebab demam berdarah, dan Kapolsek juga mengatakan kehadiran personel kepolisian ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit TBD yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa. Dan pengendalian penyakit juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Fogging hanya berfungsi membunuh nyamuk dewasa dan bukan menghilangkan jentik. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta tetap menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau PSN, melalui 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan imunisasi di Kabupaten Sambas yang menyasar 12.000 siswa. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik Andre dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas yang menargetkan hampir 12.000 siswa sekolah dasar sebagai sasaran penerima bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Nah, program ini difokuskan untuk menjaga kekebalan tubuh anak usia sekolah sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo menyampaikan bahwa sasaran imunisasi ini mencakup peserta didik kelas 1 hingga kelas 5 SD dengan lebih dari 5.000 diantaranya merupakan murid kelas 5. Nah, pihaknya mengejar target capaian nasional sebesar 95% yang melalui optimalisasi pelayanan tenaga kesehatan di setiap sekolah. Dari Bupati Sambas Satono yang menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya diukur dari pemenuhan angka target administratif, tapi di sana juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dan ditekankannya penting sekali pemahaman masyarakat, khusus para orang tua, mengenai keutamaan pemberian imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak. Dan untuk mencapai target tersebut, Bupati Satono juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dan sosialisasi yang masif. Dan informasi yang akurat dan terbuka dinilai menjadi kunci utama agar orang tua memberikan dukungan penuh saat anak-anaknya diimunisasi ya di sekolah. Dan pelaksanaan BIAS sendiri ini menjadi bagian dari komitmen nasional yang mengacu pada kerjasama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor inilah Pemkab Sambas optimis hak kesehatan seluruh anak sekolah, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas, bisa terpenuhi secara merata. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan Pontianak menutupi dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Ya, setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menjelaskan bahwa jumlah guru yang pensiun ini tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahunnya yang jumlahnya masih terbatas. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dan melalui pengusulan penambahan kuota formasi itu diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak. Itu dia informasi dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Ebtro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih juga Dini yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk para pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama tadi ya KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak, Entikong, Sambas dan juga Sanggau. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz ya, program 1 RRI Sintang pendengar. Tetap bersama kami pada pukul 7 nanti kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.